yang sedang memandu dan menuju ke Kota Baru, frekuensi kami 101.1 MHz. Juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, terima kasih. Saya nak ucapkan kepada yang mengantarkan ucapan selamat pagi, juga yang mendoakan yang baik-baik je pagi ni kan. Kita ada Kak Nora Minah dari Taman Temara, juga Kak Mas dari Alosta Haji Jaafar Ujang yang berada di Kampung Talang, Kuala Pilah. Kak Nur Lela dari Batu Pahat, Kak Suryati dari Cyber Jaya, juga kita ada Cik Jali Boyan dari Singapura, Kak Zaleha Hussein dari Ipoh. Juga saya tertarik dengan satu kiriman, katanya daripada siapa ni? Cik Man dari Tambun, katanya bulan ni perkara yang diingati, yang tak boleh dilupakan, katanya rotek motor mati dan tamat tempoh. Tenang-tenang ya, Cik Man, jangan tekanan-tekanan ya, moga dipermudahkan segala urusan. Baik, jom kita berinfo dengan lagu nyanyian Julie Remy, Jalinan Mesra. Sajian.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, mensping karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Zee, ke mana Zee?
4: Diamlah.
3: Janganlah begitu Zee, aku rindu dengan kau.
4: Alah, sudahlah.
3: Kau dengar aku pantun.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

Baik saudara, ada pesanan ringkas yang ingin saya kongsikan buat saudara yang terus menerus memilih dan juga bersama dengan kami menerusi RTM Klik. Jumaat ini, iaitu besok 5 Jun 2026 bermula 12.30 malam hingga 5 pagi, Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau bangun-bangun pagi tu saudara buka je RTM Klik, tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun tak boleh mendengarkan di RTM Klik, jangan risau ya. Tenang-tenang je. Ia cuma gangguan perkhidmatan sementara saja. Jadi kami mohon maaf atas kesulitan yang berlaku. InsyaAllah selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Apapun, boleh terus mendengarkan kami di saluran Viview 705 juga frekuensi di seluruh negara. Terus kekasih dia, Sajang Klasik.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga ceria selalu. Yang paling penting, semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan juga kesihatan yang baik. Ada info yang saya nak kongsikan. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 Jun bermula hari ini hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 sen seliter dan RON 97 tanpa subsidi dengan harga RM4.35 sen seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 sen seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal serta juga berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga. Di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Prihatin, Radio Klasik.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Sajian Klasik.

0: Mitra Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Saudara, jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Alami 10 hari kerayaan literasi di PWTC Kuala Lumpur 29 Mei hingga 7 Jun. Bermula 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran saudara. Masuk adalah percuma. Hashtag Malaysia membaca merayakan buku. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Sajian klasik dan selepas ini. Rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus bersiaran di segmen Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk khilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 18 Zulhijjah.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan terdumpuk. Hanya di TV OK.
4: Saya Muntalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merata zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Uji sayang pada Hil tak?
1: Dia ni mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Dah baru cendana pula.
0: Iya kah?

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Goodie. G-U-D-I. Goodie. Goodie adalah tempat membaiki kapal di darat.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya hari ini? Bagaimana cuaca di tempat saudara waktu ini? Harapnya semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Terima kasih kerana masih memilih Radio Klasik sebagai peneman saudara setiap hari dan sentiasa meletakkan kami nombor satu di hati saudara. Terima kasih juga rakan penyampai Satukan Hati Kekal Abadi Izzat Sofi yang baru saja selesai tugasannya temani awal pagi saudara bermula 6 pagi tadi menerusi sajian klasik dan menyambung tugasan sehingga pukul 2 petang nanti. Saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, untuk Melodi Klasik Khamis 4 Jun 2026, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik saudara, kadang-kadang kebahagiaan bukan datang kerana kita mendapat lebih, tetapi kerana kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi terus hargai dan terus syukuri apa saja yang kita miliki. Aku dan perasaanku, Datuk Sudirman Haji Arsyad, rakaman 1984. Perasaan saudara pagi ini bagaimana? Melodi Klasik.

Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Jika ada cerita yang ingin dikongsikan atau salam yang ingin disampaikan, WhatsApp kami sekali lagi taliannya 0135656128. Saya nak tahu siapa yang sedang mendengar saya ketika ini. Selamat kembali juga buat kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia tahun ini yang selamat tiba ke tanah air pagi tadi. Moga bawa pulang bersama-sama haji yang mabrur dan kembali dengan semangat yang baru. Selepas ini, terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu ini. Joget Sayang Suami nyanyian Serena Hashim, juga Datuk Sharifah Aini dan Latif Ibrahim untuk lagu Duniaku, Duniamu. Tetapi berhibur dahulu dengan lagu ini, rakaman 1975, Datuk Ahmad Jais, Rindu, melodi klasik.

0: The Classic di Singapura. 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Itu tadi lagu Joget Sayang Suami. Tapi saya tercari-cari juga kat mana yang kata sayang suami tu, sebab lirik dia banyak kepada isteri. Kerja penat, kerja tak apa, janji bertimbang rasa. Baik, tinggi-tinggi pohon berangan jatuh gugur tepi tasik. Satu lagu seribu kenangan hanya di sini, di Radio Klasik. Itu pantun kiriman Pak Long Krau. Terima kasih Pak Long yang sentiasa ada, yang tidak pernah terlepas untuk sama-sama di ruang WhatsApp Radio Klasik. Selamat pagi juga Kak Rohaya Jack, Kuching Sarawak, Abang Mak Rock 60 Sin di Singapura. Hati-hati memandu. Kak Midah Kasim dari Batu Berendam Melaka. Apa khabar orang Taman Seri Duyung 2 Melaka? Kak Afsar Razak, Kak Zaliha Husin Ipoh yang katanya dalam perjalanan ke Lenggong. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Juga selamat pagi Ida Suraya dari Parit Buntar, Encik Osman Dahan Ipoh, Hajar Saria Haji Karsid Muar Johor, Kak Raj Zarina Seberang Perang, juga Kak Muzila Temun di Kelangan. Ini antara nama-nama yang tak pernah jemu, yang sentiasa ada, yang setia bersama-sama dalam ruangan WhatsApp Radio Klasik. Dan siapa lagi yang sedang mendengar saya? Kita ada kita ada Kak Maidah binti Abdul Aziz dari Kampung Ala Batu Slim River. Kita ada juga Kak Hani Noraini. Terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Radio Klasik. Baik, sekejap lagi pukul 10.45 minit pagi kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Jadi terus menggamit kenangan untuk waktu ini. Melodi Klasik adalah Liana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita bertugas pagi ini.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi. Dan seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Cik Kana dari Herbal Film Sdn Bhd. Yang mana hantar WhatsApp kepada saya tu, sekejap lagi kita sambung . Baik, kita terus saja bersama dengan Cik Kana. Selamat pagi, Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan, Cik Kana.
1: Baik. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama Kana pada pagi ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana meneruskan perkongsian pada hari ini, apa kata simpan dahulu nombor talian Herbal Film HQ. Mana tahu selepas mendengar penerangan sebentar lagi, ada yang ingin bertanya atau terus membuat pertempahan, boleh catatkan nombor ni, 019-414-4288 019-414-4288 Baik, abang kakak, Herbal Film bukanlah syarikat yang baru dalam bidang ni. Kami telah beroperasi selama 32 tahun dalam bidang produk berasaskan herbal dan kesihatan. Apa yang istimewanya, Herbal Film juga merupakan pengeluaran sendiri tilam herbal dan ramai pelanggan mengenali produk kami sebagai tilam rawatan traditional Herbal Film. Dan kami sentiasa memberi tumpuan kepada penghasilan produk yang mengutamakan keselesaan dan keperluan pelanggan. Sebab itulah tilam keluaran Herbal Film terus mendapat kepercayaan pelanggan dari seluruh Malaysia sehingga hari ini. Pendengar sekalian, apabila memilih tilam, kita tidak boleh sekadar melihat harga semata-mata. Pemilihan tilam perlu mengikut umur, mengikut berat badan dan juga mengikut keperluan diri sendiri. Kerana setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza. Ada yang lebih selesa menggunakan tilam sedana empuk, ada yang memerlukan tilam yang lebih stabil dan ada juga mencari tilam yang sesuai untuk kegunaan harian seisi keluarga. Sebab itulah pagi ini Kana ingin memperkenalkan salah satu tilam mendapat sambutan sangat baik daripada pelanggan Herbal Film, iaitu tilam Herbal Afia. Pendengar sekalian, tilam Herbal Afia ni direka menggunakan gabungan beberapa lapisan bahan yang berkualiti. Bahagian dalam tilam menggunakan kompres pom membantu memberi kesan ketika tidur, kemudian digabungkan dengan lapisan ribu yang membantu menghasilkan tilam yang lebih stabil dan tahan lama. Tilam ni juga mempunyai sedar orang getah asli membantu meningkatkan keselesaan pengguna, manakala pada bahagian atas pula dilapisi dengan memory foam yang membantu mengikut bentuk badan pengguna ketiga berehat. Gabungan semua lapisan ini membantu menghasilkan tilam lebih stabil serta memberikan sokongan lebih baik kepada badan. Dan lebih menarik lagi, tilam Herbal Afia ini gabungan tiga jenis herbal terpilih. Sebab tu ramai pelanggan memilih tilam Herbal Afia sebagai pilihan untuk kegunaan harian di rumah. Baik, abang kakak, sekarang Kana ingin kongsikan promosi khas yang dibawa pada hari ini. Kana mula dengan saiz single terlebih dahulu, iaitu tilam Herbal Afia single 8 inci, harga bermula RM1,199. Selepas trade-in potongan RM300 dan tempah hari ini dapat diskaun lagi RM300, jadi perlu bayar RM599 untuk single dapat satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen, harga mula RM1,399 selepas trade-in dan juga selepas diskaun, hanya perlu bayar RM799 dapat dua unit bantal secara percuma. Untuk tilam Herbal Afia bersaiz king ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,699 selepas trade-in dan juga selepas diskaun, hanya perlu bayar RM1,099 dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma, bayaran secara COD, maksudnya barang sampai dahulu barulah buat bayaran. Jadi lebih mudah dan lebih selesa untuk pelanggan. Jika ingin membuat tempahan atau mendapat penangan lanjut, boleh hubungi kami, boleh WhatsApp atau boleh call terus di talian kami 019-414-4288 019 4142888. Baik pendengar sekalian, selepas ini Kak akan berkongsi pula satu lagi pilihan tilam yang sangat sesuai untuk warga emas. Jadi teruskan bersama kami, kita berehat ketiga dan Kak akan kembali selepas ini.

bodoh campur cerdik. Saban hari dia suka bersolek sampai otak saya jadi naik pelik. Dicakap salah, tak cakap salah, jadi semua serba salah. Jikalau sudah dia kerja di dalam

pukul 15. Laki yang mana hati tidak panas, dilarang salah, tak larang salah. Jadi semua serba salah. Muka naik pucat, badannya pun letih. Disuruh bikin kopi, dibikinnya teh. Disuruh beli roti, dibelinya kuih. Laki yang mana tidak

disuruh ambil gelas, diambilnya cawan, disuruh ambil piring, diambilnya pinggan, disuruh ambil mentega, diambil belacan, hati yang mana?

0: Langit Biru rakaman 1956, nyanyian Juwita baru saja berlalu menghiburkan saudara. Dan selepas ini, terus dengar Nostalgia di Klasik sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil berehat, bersantai-santai dan berhibur dengan lagu Berentak Joget. Nyanyian Julia dirakamkan pada tahun 1959, seteko lagi. Boleh tambah seteko lagi air sambil dengar-dengar lagu-lagu Nostalgia. Lagu nyanyian Puan Sri Saloma, Jelingan Mata Dipetik, daripada filem Azimat, dan ditayangkan juga pada tahun 1959 menyusul selepas itu. Semua itu selepas lagu ini, nyanyian Dolly dan Jimmy Tupas, Nona Sayang Saya Sayang. Dan saya juga sayang semua pendengar yang sedang mendengar Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Jula Juli Bintang 7 ditayangkan pada tahun 1962 dan dibintangi oleh barisan pelakon seperti Nordin Ahmad, Wahid Satie juga, Datin Umi Kalsum sebagai bintang 1, Fatimah Ahmad bintang 2, Datin Rosyatimah bintang 3, Rahmah Ali bintang 4, Nur Zihan sebagai bintang 5, Jah Mahadi memegang watak bintang 6, juga Junainah Rahim sebagai bintang 7. Dan ia merupakan sebuah filem fantasi klasik Melayu yang sangat terkenal pada tahun 1962. Siapa yang pernah menonton, apa agaknya nostalgia yang paling saudara ingat jika sebut Jula Juli Bintang 7. Dalam filem itu dimuatkan juga lagu nyanyian R. Ismail berjudul Nasib Malang, dan saudara akan dengar semula lagu tersebut selepas lagu ini, nyanyian Alina Rahman, Gema Senandung. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

nombor satu, nyanyian Julie Remy menggamit semula kenangan-kenangan lama menerusi melodi klasik, kembali mendengarkan lagu-lagu Malas Segar, lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu berentak irama Melayu. Selepas ini Aziz Ahmad dengan lagu Hilang Kasih Hilang Sayang. Kemana agaknya hilangnya? Tapi sebelum itu, selamat tengah hari Mak Suhasni dari Kuching Sarawak, Encik Asmadi dan isteri Puan Naimah dari Kanga Perlis. Dah balik dari pasar ke tu? Dah start, dah mula memasak ke? Apa agaknya menu untuk tengah hari ni? Selamat tengah hari juga untuk Encik Daman, Pak Yub Kide, Keluang Johor. Nak ucap selamat pengantin baru kepada sahabat Dr. Abdul Aziz Awang Darus dengan pasangannya Saniah Mahmud yang akan melangsung pada 6 Jun 2026 nanti. Cik Basya dari Sungai Korok, juga selamat tengah hari Kak Zahra dari Segamat Johor. Juga ada seorang pendengar kita dari Indonesia, katanya ingin mencari kawan-kawan yang dulu satu kerja di Menara Kuala Lumpur. Wati, Lala, Kak Tarita, Faizal dan ramai lagi. Nama dia Wan atau Julie Tahar dari Kampung Baru Kundur, Kepulauan Riau, Indonesia. Semoga sihat-sihat saja semua dan nak tahu di mana kawan-kawannya berada. Terima kasih Wan atau Julie Tahar yang sedang mendengar kami di Radio Klasik. Baik, kepada saudara yang baru saja mendengar kami, saudara sedang mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Terus setia, terus berhibur melodi klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9 Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini, kita sekali lagi akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan kali ini kita akan bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum Ain.
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Dahlia?
0: Sehat Alhamdulillah. Bila Ain nak datang konti ni? Telefon je. Baik, teruskan Ain. Apa yang menarik hari ini untuk dikongsikan? Teruskan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik di seluruh tanah air. Hari yang indah ini kita mulakan dengan senyuman, dengan hati yang lapang dan semoga hari ini membawa rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Ha, kadang-kadang dan sibuk kita urus anak-anak, cucu-cucu, urus rumah, urus kerja, terlupa nak urus satu benda paling penting iaitu kesihatan diri kita sendiri. Ha, sebab itu hari ini saya nak bawa satu cerita menarik khas untuk tuan-tuan perempuan semua yang sentiasa mendengarkan Radio Klasik. Hari ini kita nak bercerita tentang satu produk yang dah lama jadi buah mulut ramai, bukan saja sebab rasanya yang sedap, tapi sebab khasiatnya yang memang luar biasa. Ha, apalagi kalau bukan pati sarang burung walet tofai. Minuman kesihatan 4 dalam 1 yang dah bantu ramai orang rasa segar, sihat dan bertenaga setiap hari. Okey, 4 bahan ini kalau kita sebut satu-satu pun dah cukup hebat. Tapi bila digabungkan jadi satu memang jadi luar biasa. Jadi bahan-bahan seperti delima, rozal, madu dan yang paling istimewa sarang burung walet. Ha, yang ni kalau di toko-toko jamu atau orang lama, mereka tahu betapa mahal dan berharga khasiatnya. Bukan minuman sembarangan sebab ia diformulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi lah. Ha, bahan-bahan ini semua dipilih dengan teliti supaya setiap tegukan bagi manfaat pada kita dari hujung rambut sampai hujung kaki. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur dari kanak-kanak 3 tahun sampailah warga berusia. Okey, kadang-kadang bila kita dengar nama Perfai, ada yang tanya, minuman apa sebenarnya ni? Ha, selamat ke nak minum? Jangan risau tuan-tuan perempuan. Perfai ni bukan produk yang baru semalam keluar kilang lah. Ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera kita sendiri dan Perfai ada kelulusan penuh daripada pihak berwajib. Jadi memang terjamin selamat diminum. Bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi yang dirumus khas untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga setiap hari. Ha, jadi manfaat Perfai ni banyak sebenarnya tuan-tuan perempuan. Salah satunya, dia bantu bahagian usus dan pencernaan kita lah. Ha, ramai orang tak sedar punca kita selalu rasa cepat letih, selalu rasa tak sedap badan, kadang-kadang muka nampak kusam kan. Semuanya bermula daripada usus yang kotor. Perfai ni, bila diminum secara konsisten, insyaAllah dia akan bantu singkirkan toksin yang melekat dekat dinding usus kita tu. Jadi, sistem pencernaan kita pun jadi lebih lancar, perut rasa ringan, membuang pun senang, yang ada masalah sembelih, insyaAllah boleh lega. Okey, lepas tu, Perfai juga bagi kesan pada tenaga badan. Ada orang cakap lepas umur 40-an ni, badan cepat sangat rasa letih. Baru buat kerja sikit dah nak baring kan. Itu sebenarnya sebab badan kita ni kekurangan zat dan sistem imun kita makin lemah. Jadi, Perfai dengan gabungan madu, delima rozal dan sarang burung walet ni, dia akan bantulah tambah tenaga, kuatkan sistem pertahanan badan kita. Jadi, bila bangun pagi tu, rasa segar je kan. Malam nak tidur pun lebih lena. Okey, jadi manfaat lain yang selalu orang nampak ialah pada kulit jugalah. Ha, yang ni memang ramai suka. Bila toksin dah keluar, darah kita pun lebih bersih. Kulit mula nampak cerah semula, lebih segar dan berseri-seri. Ada yang memang perfanik secara konsisten, dia kata orang sekeliling tegur muka nampak muda daripada usia. Itu bonus yang ramai tak sangka sebenarnya. Dan jangan lupa, Perfai juga baik untuk sakit sendi. Warga emas yang selalu mengadu lutut sakit kan bila naik apa orang kata naik tangga kan. Kadang-kadang nak solat pun guna kerusi atau bangun pagi tu rasa macam lengur-lengur. Dengan izin Allah, Perfai ni dia bantu kurangkan rasa itu. Sebab bahan-bahan dia memang ada fungsi untuk redakan keradangan dalam badan kita ni. Jadi kalau nak dibandingkan Perfai ni bukan fokus pada satu benda sahaja tuan-tuan perempuan. Bukan sekadar minum dapat cantik, bukan sekadar minum dapat tenaga, tapi dia bantu badan kita ni secara menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Itu yang buat saya berani kata, Perfai ni sesuai diminat oleh semua peringkat umur. Jadi baik tuan-tuan perempuan, hari ini kita bawakan promosi istimewa Perfai, minuman kesihatan yang semakin ramai orang jatuh hati. Ha, ini dia masa yang tuan-tuan perempuan tunggu-tunggu. Hari ini 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Ha, 6 botol RM200 percuma penghantaran terus ke rumah anda. Kalau ikut harga biasa, satu botol berharga RM155. Ini bermakna kalau tuan-tuan perempuan ambil 6 botol pada harga biasa, jumlahnya mencecah RM930. Tetapi hari ini hanya perlu bayar RM200 saja 6 botol berserta penghantaran percuma seluruh Malaysia. Jadi jangan tunggu sampai promosi ini tamat baru nak bertanya sama ada masih ada atau tidak. Selagi promosi masih berjalan, selagi itulah peluang untuk anda berjimat untuk dapatkan pelbagai pada harga istimewa. Promosi ni pun tamat tepat jam nak bertanya ni, okey? Cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Ulang sekali lagi, 014-988-2436. Adik-adik, kita berhenti sebentar dan kembali selepas ini.
0: Baik, kita berehat seketika.

0: waktu sekarang pukul 12.38 minit tengah hari dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy. Kita terus saja bersama dengan Ain. Teruskan Ain.
1: Terima kasih Deja Adalia. Baik Tuan-Tuan dan Puan, kembali semula bersama saya di Udara Radio Klasik hari ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Pulfa dari harga asalnya RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal. 6 botol Pulfa hanya RM200 sahaja. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda. Jadi promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah, sebotol RM155. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor di sekarang juga 014-988-2436. 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah Tuan-Tuan dan Puan. Rebut peluang ini sekarang. InsyaAllah kesihatan ni kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Baik Tuan-Tuan dan Puan-Puan, saya sebenarnya tak nak anda semua beli sebab murah semata-mata. Saya nak anda alami sendiri kesan hebat Pulfa pada badan. Gabungan 4 bahan semula jadi iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walet memberi manfaat menyeluruh lah. Setiap kali kita tengok tu ibarat hadiah untuk kesihatan tubuh kita. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi kan. Tidur pun nyenyak, ada juga yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ni. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang demam, batuk tu semua dan sebagainya. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ini teringin nak cuba, tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Bila muncul memang ramai yang berebut-rebut. Okey, saya nak cerita sikit lah macam mana cara nak minum Pulfa ni. Senang sangat-sangat sebenarnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Pulfa ni sebab ia pati, kita tak perlu minum banyak-banyak pun. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan lah. Dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting kita ni kena konsisten. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Jadi kalau Tuan-Tuan Puan-Puan sedang makan ubat dari hospital, boleh minum Pulfa seperti biasa, cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Pulfa. Okey, baik Tuan-Tuan Puan-Puan, kalau anda tengah dengar ni, percayalah promosi yang saya umumkan hari ini bukan satu promosi biasa yang kita dengar setiap minggu. Ini promosi yang buat ramai orang terus berhenti fikir panjang dan terus ambil kesempatan untuk membuat pembelian. Hari ini saja Tuan-Tuan dan Puan-Puan boleh dapatkan 6 botol Pulfa dengan harga special kita bagi ni cuma RM200 saja dengan penghantaran percuma seluruh Malaysia. 6 botol Pulfa RM200 percuma penghantaran. Jadi promosi ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini saja. Lepas tu kita tak jaminlah harga ni ada ke tidak lagi. Kalau terlepas lagi memang rugi besar. Cepat-cepat hubungi atau wasit kami di talian HQ kita di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan saya nak cakap jujur lah, dengan kadang-kadang ni hidup kita ni tak selalu dapat peluang baik kan. Betul tak? Bila peluang baik datang, kalau kita lepaskan memang menyesal. Ramai yang dah cuba Pulfa dan ramai yang siap ulang order sebab kesan dia ni buat badan kita ni rasa lega kan. Perut rasa ringan, tidur lebih selesa, kulit pun nampak segar dan macam-macam lagi. Kalau anda tengah fikir nak beli ke tidak, itu sebenarnya petanda baik. Sebab bila hati dah tergerak, itu maknanya badan anda memang perlukan sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan rasa letih itu jadi sebati dengan hidup. Jangan biarkan usia buat anda rasa bertenaga. Kita yang pilih untuk berubah. Okey? Ada masa sedikit ni, saya nak ulang selagi, sekali lagi promosi apa hari ni. 6 botol Perfai dengan harga special kita bagi hari ni cuma RM200 sahaja, tuan-tuan puan-puan. Lepas tu kita bagi penghantaran percuma seluruh Malaysia. Promosi istimewa ini hanya berjalan sampai jalan petang ini sahaja. Okey, saya repeat balik nombor telefonnya. 014-988-2436. Okey, saya sedikit lagi sekali lagi. Ni yang terakhir ni. 014-988-2436. Baiklah, tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah, berakhirlah perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah, kalau diizinkan, kita akan bertemu lagi dalam siaran yang seterusnya dengan lebih banyak cerita, lebih banyak manfaat dan pastinya dengan kehebatan produk kami, Pati Sarang Burung Walik Perfai. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy berkongsi tawaran menarik istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik. Dan tawaran yang Ain kongsikan tadi tu dibuka sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi tak salah untuk kita ikhtiar untuk kesihatan kita. Baik, terus saja berhibur Melodi Klasik.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Jakarta. Sebaliknya, melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
1: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan, termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing kekal mencukupi. Akhir

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahanlah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey,
1: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Tadi lagu Joget Di Manalah Jodoh, nyanyian Ali Mamak dan Abon. Masih ada yang mencari-cari jodoh lagi? Terus setia dengar Radio Klasik. Mungkin jodoh saudara sedang sama-sama mendengar Radio Klasik Mengkapit Kenangan. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial juga. Terus dengar kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan rtmklik betul-betul percuma menjelang Piala Dunia ni kan, sebab RTM menjadi media rasmi untuk menyiarkan siaran langsung Piala Dunia. Jangan lupa untuk ikuti RTM dan terus sahaja menonton rtmklik.rtm.gov.my. Sekali lagi, RTM Klik, betul-betul percuma. Selamat tengah hari juga buat Haji Osmali dari Tasik Gelugur, Seberang Perai, Kak Zai dari Sungai Petani, Encik Jamil Sabran Sentul Kuala Lumpur, dan makan tengah hari ke Acik Jamiah Jabar di Mersing, Amy dari Johor Bahru, Encik Jeffrey Ismail dari Seri Kembangan, Nurul Azirah dari Malim Nawar Perak. Azirah kirim ucapan buat suami Muhammad Razif yang sedang bekerja memandu lori. Katanya pesannya, hati-hati, jaga diri, jaga mati. Itu saya yang tambah. Jaga mata tu saya yang tambah juga. Selamat tengah hari Pak Cik Murizam, Kampung Namik, Sik Kedah. Juga selamat tengah hari Pak Cik Makruf Harun. Terus saja setia mendengar kami, Radio Klasik Mengkamit Kenangan.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
1: Panas suatu hari. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya temani saudara menerusi Melodi Klasik juga hampir sampai ke penghujung. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama saya bermula 10 pagi tadi. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi masa untuk sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp kami. Maaf jika ada nama yang tak sempat saya sebutkan. InsyaAllah di lain pertemuan nanti kita cuba baca semuanya. Selepas ini, rakan penyampai Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, secantik orangnya, akan terus temani saudara untuk Mestika Klasik. Cukup sampai di sini. Izinkan saya, Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Goodie. G-U-D-I. Goodie. Goodie adalah tempat membaiki kapal di darat.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

bersama dengan saudara dalam Melodi Klasik. Jadi saya juga akan turut menemani saudara selama 4 jam sehingga pukul 6 petang nanti. Edisi hari Khamis hari ini 4 Jun 2026. Pastikan saudara terus kekal setia bersama dengan kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Tak kira di mana jua saudara berada, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Ayo kita nak terus rancakkan irama Pop B pada petang ini dengan lagu nyanyian Alina bersama dengan The Batiks, Bulan dan Cahaya. Juga lagu ini Nur Hamzah, Si Dia Siapa. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Setiap kehilangan mengajar kita tentang keikhlasan dan setiap penggantian itu mengajar kita tentang harapan. Lalu menyebarkan saudara sebentar tadi lagu ciptaan A. Murad Hamid, lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Hilang Berganti, lagu rakaman pada tahun 1984. Baik saudara, kalau saudara nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya seperti biasa, saudara boleh hantarkan ucapan menerusi WhatsApp Radio Klasik di 013-56-56-128. Ayo kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Kalau saudara nak kongsikan sesuatu yang menarik bersama dengan saya dan juga pendengar Radio Klasik, sangat-sangat dialukan. Boleh terus hantarkan sekarang juga untuk saya bacakan kiriman-kiriman saudara. Semuanya sebentar sahaja lagi. Sambil-sambil saudara akan terus dihiburkan dengan lagu nyanyian Adnan Othman bersama dengan The Rhythm Boys, Berlenggang, dan juga lagu ini Ebakar Salim, lagu yang berjudul Hanya Kenangan.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
3: Panas suatu hari.
2: Radio Klasik di Singapura, 106.7.

Paduan suara OG Dato' Ahmad Daud bersama dengan AB Saiful, lagu ciptaan Dato' M. Nasir dengan Rela Menanti. Terima kasih kepada saudara yang rela menanti. Ucapannya untuk saya bacakan. Terima kasih banyak-banyak. Seawal pukul 2 petang tang lagi ada yang dah pun menghantarkan kirimannya menerusi WhatsApp Radio Klasik untuk saya bacakan. Dan terima kasih untuk Hamidi Nor yang berada di Alor Pongsu, katanya terima kasih siarkan lagu sahabat saya AB Saiful yang sekarang berhijrah di Sarawak. Semoga terhibur. Saya juga nak ucapkan selamat petang untuk Akak Kamaruzi yang berada di Muar, katanya baru selesai masak rendang daging, sedapnya. Petang ni nak buat ucapan selamat petang kepada adik bernama Kamaruwiah Tamis dan keluarga yang berada di Bukit Mor, Muar, dengan ucapan terima kasih kerana order kali Pak Sadin. Baik, ini pula kiriman seterusnya. Saya nak ucapkan selamat petang untuk Zainab Ahmad yang berada di Miri, Meradong, Sarawak. Ucapan selamat hari gawai Dayak, semoga sihat ceria selalu dari saya Muhammad Kasim dari Miri, Sarawak. Baik, ini pula kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada SBJ dari Pendang, Kedah. Semoga sihat katanya. Amin, terima kasih banyak. Dan tak dilupakan juga, kita ada Kak Radin Halimah yang berada di Johor Bahru. Ucapan selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar setia Radio Klasik. Semoga ceria dan berbahagia selalu. Juga kita ada kiriman dari Kak Ruzita Abdullah. Tak dilupakan juga ada Shidi yang berada di Alostar, Kedah. Kak Nur Laila Jarun yang berada di Batu Kikir. Rizal yang berada di Pekan Paloh, Keluang. Juga ada Min Rahim yang berada di Johor Bahru, Mat Daud Ahmad di Kuala Nau, dan ramai lagi ni. InsyaAllah nanti saya akan bacakan nama-nama saudara dan juga ucapan-ucapan saudara. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Jaafar Osman bersama dengan The Kins, lagu yang berjudul Impianku. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian J. Kamisah bersama dengan The Wisma, Bingkisan Hati Setia.

dengan ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Elisaun dengan Andai Kau Pengganti. Sebut pasal ganti ni kan, mungkin ada yang dah tertanya-tanya nak ganti kad pengenalan baharu. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga bersama dengan saudara evolusi kad pengenalan Malaysia. Mungkin ada yang tak tahu sebenarnya, bermula dengan kad berasaskan kertas pada tahun 1948. Kemudian melalui pelbagai perubahan dan juga penambahbaikan seiring perkembangan zaman. Di mana pada tahun 1960, kad pengenalan plastik diperkenalkan menggantikan kad kertas, lebih tahan lama dan juga berkualiti. Dan pada tahun 1990 pula, kad pengenalan bermutu tinggi diperkenalkan, di mana ciri keselamatan dipertingkatkan, menggunakan material yang lebih berkualiti dan juga reka bentuk lebih selamat. Dan kemudian pada tahun 1999, kad pengenalan bermutu tinggi berwarna pula diperkenalkan, di mana elemen keselamatan ditambah baik. Dan pada tahun 2001, kad pengenalan pelbagai guna dilengkapi teknologi chip, penyimpanan data lebih selamat dan juga menyokong pelbagai fungsi. Dan pada tahun 2012, MyCard struktur baharu, di mana ciri keselamatan terkini ditambah baik dan juga lebih sukar untuk dipalsukan. Dan pada tahun ini 2026, MyCard versi baharu melangkah ke satu lagi fasa penting dengan pengenalan versi baharu kad pengenalan Malaysia yang tampil dengan reka bentuk terkini serta ciri-ciri keselamatan yang dipertingkatkan bagi melindungi identiti rakyat daripada risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan, yang kini mempunyai 53 elemen keselamatan berbanding 23 elemen pada MyCard sedia ada. Jadi JPN juga telah menetapkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baharu kelak hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1. Kalau saudara nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan pelaksanaan ini yang akan dimaklumkan melalui portal rasmi dan juga saluran media sosial rasmi JPN. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan. Nanti ada lagi pelbagai perkongsian saya nak kongsikan bersama dengan saudara. Ada lagu nyanyian Ikarim Chaiz bersama dengan Lefentons, Bahagia Menjelma. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Moskezer, lagu yang berjudul Tergoda.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 3 petang. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Kita akan bersama dengan Encik Azman di talian tentunya dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
0: Ya, katanya jauh berada di Johor Bahru ya?
1: Ya, ada di Johor Bahru.
0: Walaupun berada di Johor Bahru, promosi dari NESQ tetap berjalan seperti biasa ya?
1: Tetap berjalan seperti biasa, tetap harga yang murah itu yang kita nak.
0: Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih pada DJ Bertugas, DJ Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tuan-tuan, buat saudara, buat sahabat-sahabat saya. Penggemar-penggemar ataupun peminat-peminat setia Radio Klasik. Dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ Minuman Saram Burung Walik 2-1. Baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan buat sahabat-sahabat saya, ibu saya, ya, ayah-ayah saya ataupun palu-palu saya yang sekarang ini mungkin ada yang dah serasi bersama dengan produk minuman Saram Burung Walik. Alhamdulillah, yang tak henti-henti yang ataupun support produk kita. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Saya doakan untuk tuan-tuan, untuk urusan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, Diani, hari ini kita ke udara sahaja, kita tak bersuah muka, tapi yang paling penting adalah sesuatu yang menarik saya nak kongsikan dengan anda semua. Sesuatu yang menjadi pilihan nombor satu rakyat Malaysia, iaitu minuman yang sangat serasi, yang mudah ditelan, tak adalah rasa pelik-pelik makcik-makcik. Minuman Saram Burung Walik ni sangat sedap dan juga banyak sangat manfaat untuk tubuh badan kita. Saya tak naklah di kalangan mungkin ada sahabat saya yang berusia 40 tahun dan ke atas dah mula rasa sakit lutut yang amat sangat, masalah penghadaman kadang-kadang. Ya, kita terpaksa kawal, nak makan itu tak boleh, nak makan ini banyak sangat pantang ni. Baru usia 40-an tapi banyak sangat berpantang makan dan juga minum. Tapi kita nak segarkan tubuh badan kita, kita nak tingkatkan ya sistem imun dalam tubuh badan kita, insyaAllah tuan-tuan. Minuman tambahan ini bukanlah ubat tapi solution tubuh badan kita untuk supaya lebih segar, lebih nyaman, lebih ceria. Bila kita badan rasa gembira, rasa ceria, barulah kerja-kerja untuk urusan kita tu rasa macam seronoknya lah, sedang buat kerja yang ini pun senang, buat itu pun senang. Tidaklah macam sebelum ini tuan-tuan, sebelum ini kita rasa macam bila kesakitan tu dah mengganggu, dah menghantui kepala otak kita ni, dia sangat-sangat tak membantu. Nak buat kerja itu tak boleh, nak marah sana, nak marah sini. Jadi saya tak naklah di kalangan abang-abang saya ataupun ibu-ibu saya cepat marah. Jadi fikiran kita dalam usia sekarang ini, kita nak santai, kita nak orang kata bergembira. Dengan mungkin ada yang dengan cucu, dengan anak-anak kan. Selain itu, saya nak ceritakan juga manfaat produk nombor satu pilihan rakyat Malaysia ini. Bukan saja selamat diminum, bahkan boleh juga dimakan. Ada juga orang nak masak ataupun nak minuman campur dengan minuman kegemaran pun tak jadi masalah. Ia pati pekat yang sangat mudah pengambilan, minimum 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam. Ada setengah kita tengok dekat luar sana produk minuman Saram Burung Walik ni, satu hari nak kena minum 1 botol lah. Ambil 6 botol, 6 hari dah habis. Tapi lain dengan SQ, dibotolkan di dalam botol 375 ml. Botol besar yang mana lebih banyak daripada yang sebelum ini. Sebelum ini kita keluar

0: sikit. Nah, ramai yang takut dengar bila dengar satu botol 180. Tapi untuk hari ini kita nak bagi 7 botol dengan harga 2 botol. Ha, berapa pula kiraannya, Cik Man? Saya tak pandai. Terus terang je lah. Okey, baik. Tak apa, tuan-tuan. Okey, untuk harga 7 botol, tuan-tuan tak perlu nak bayar dengan kami sampai 1,000 lebih, tuan-tuan. Hanya dengan RM250 sahaja, tuan-tuan, kami akan berikan 7 botol minuman sarang berwalid yang berkualiti untuk anda, untuk anak-anak kita. Semua golongan boleh minum minuman sarang berwalid ini kerana pantang letak pasti habis. Ianya bukan sahaja sedap, ianya akan membantu untuk menjaga organ dalaman kita, untuk menjaga masalah penghadaman kita tu, badan kita sakit lutut, sakit belakang, sakit urat, macam-macam daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi promosi kita hari ini bila akan berakhir, Cik Man? Okey, kita akan tutup promosi kita sampai jam 8 malam. Jadi untuk RM250 anda akan kami berikan 7 botol minuman sarang berwalid daripada Nescu, dan segera telefon ataupun hubungi kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348 016-200-4348. Tak jadi masalah, tuan-tuan, yang mana nak datang secara walk-in di cawangan-cawangan yang berhampiran pun tak jadi masalah, ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar CO pun tak jadi masalah. Telefon hari ni, Acik nanti dah potong sawit, nanti lebih kurang dalam 7-8 hari bulan baru ada duit. Boleh ke? Boleh. Tak jadi masalah. Maklum saja pada kami. Jadi, sementara kita nak tunggu panggilan kita dah semakin hangat. Apa kata? Ya, dia ni kita redakan sedikit waktu dahulu dengan lagu yang diputarkan.
1: Baik. Semangat saya dengar suara Cik Man ni. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagunya Dato' Iraman Hassan bersama dengan Orkes Nirwana, lagu yang berjudul Tak Mengapa.

0: Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik. Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dengan Encik Azman dari NESQ. Sebelum tu mungkin boleh kongsikan sekali lagi nombor telefon. Mungkin ada yang terlepas tadi lah Cik Man.
2: Baik, boleh. Jadi tak jadi masalah. Okey, jadi saya cakap perlahan sikit. Tadi mungkin terlalu.
1: Tadi laju.
2: Okey, jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayang, yang saya kasihi, yang kita cintakan tubuh badan kita, yang kita nakkan tubuh badan kita ni sentiasa rasa segar, tuan-tuan, hari ini NESQ nak berikan satu tawaran istimewa. Pembelian 7 botol. Ingat ya, harga untuk satu botol RM180. Tetapi untuk hari ini, waktu ini, 7 botol dengan harga RM250. Jadi ada sedikit cas pantaran untuk tuan-tuan yang mana nak datang secara walk-in, tidak dikenakan cas pantaran. Tapi yang mana nak tunggu barang sampai baru bayar, sedikit cas pantaran, tapi memang berbaloi lah dia ni kan, sebabnya harga dah beribu, kita bagi sampai harga RM250. Sangat-sangat murah dan sangat-sangat mampu milik untuk anda. Nak kongsi beli pun tak apa. Jadi tuan-tuan, untuk dapatkan promosi NESQ pada hari ini, boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Dan selain ia membantu untuk meningkatkan tenaga harian kita, ia juga membantu untuk menyokong kesihatan paru-paru kita, membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh badan kita, baik untuk kesihatan pencernaan, dan juga membantu untuk mengekalkan kelembapan kulit. Ini yang ibu-ibu selalu meniaga dekat tepi jalan. Kadang-kadang ayah kita goreng pisang, goreng kuih kan, kena minyak panas tu, balik rumah, bila pergi kenduri tu kan, kita nak juga berseri-seri kan wajahnya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, boleh juga digunakan sebagai sapuan di bahagian luaran. Nak dijadikan sebagai masker muka pun boleh, tak jadi masalah. Kerana kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam sarang burung walet ini, ia akan membantu untuk nampakkan kulit kita ni macam muda-muda dulu. Ini satu kisah benar saya nak cerita daripada seorang boleh dikatakan nenek yang tinggal di Rawang, Selangor, dah berusia 60 tahun ke atas. Dia kena ngorat. Datang dengan anak dia kena ngorat. Cantik kulit akak ni kan. Tapi dia malu-malulah cerita dengan kita kan. Tapi ini cerita yang benar saya nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar. Kerana kolagen yang sangat tinggi ni, dia sangat membantu untuk kulit kita. Sebab tu ramai orang perempuan dekat Malaysia ni bila dengar kolagen nak beli. Bila dengar kolagen nak beli. Tapi dalam sarang burung walet ini semuanya ada. Bukan sahaja yang membantu untuk tubuh badan dalaman kita, bahkan untuk luaran kita yang mana ada luka-luka kecil ataupun luka-luka anak-anak kita tu, boleh juga disapukan di bahagian luaran supaya kita tak naklah nanti ada cala-cala atau luka-luka kering tu yang mencacatkan pandangan mata. Itu yang kita tak nak. Jadi tuan-tuan, hari ini 7 botol dengan harga RM250 saja. Yang mana nak datang di cawangan kita yang berhampiran, tak jadi masalah, boleh datang. Tapi kena telefon dulu. Saya takut ada cawangan stoknya dah habis. Macam pisang goreng. Jadi untuk harga yang kita tawarkan ini adalah harga yang mampu milik untuk anda miliki. Anda akan rasa perbezaannya seawal 3 dan 4 hari saja. Yang mana mungkin sebelum ini ada solatnya dekat kerusi, tak boleh nak berdiri lama. Acik ni pula tak boleh nak berjalan, Cik Man. Kaki lutut ni pun sakit. Tak boleh nak berjalan jauh. Tak boleh nak berdiri lama. Tak boleh nak buat kerja lama sikit. Rasa badan macam nak pitam, nak penat, nak baring. Jadi kita kuatkan kembali tenaga dalaman kita. Kita segarkan kembali organ-organ dalaman kita supaya kita rasa bertenaga setiap hari. Bangun-bangun pagi-pagi rasa segar. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini dapatkan promosi 7 botol 200 RM150 dan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jangan lepaskan peluang kerana promosi ini kita buka sampai jam 8 malam ini saja. Jadi cepat dapatkan tawaran istimewa daripada NESQ. Dan itu saja masa yang saya ada untuk dia ni dan juga pendengar Radio Klasik pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu dan lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NESQ. Kita akan teruskan lagi hiburan Datuk Jeffrey Dean bersama dengan The Siglap 5, lagu yang berjudul Ciptaan Abadi.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Kau ni apaan? Memang kau tutup.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melayan kasih dan bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nostalgia, irama pop yeye tahun 60-an. Mesti

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Lagu ciptaan Othman Muhammad berlalu menghiburkan saudara. Lagu yang berjudul Cinta Yang Satu. Lagu nyanyian Muhaini Suratman. Lagu rakaman pada tahun 1982. Terima kasih untuk rakan-rakan juga sahabat di TikTok Radio Klasik waktu ini yang menonton secara langsung. Terima kasih banyak. Ada Nur Nazri, juga ada Iwan, tak dilupakan Zainuddin Saleh, Shidi, Shanun Jamal, juga ada Mat Nesran, juga ada Syam 7153, juga ada Mami. Waalaikumsalam Mami, terima kasih. Juga ada Aunty Norasiah dan ramai lagi ni. Terima kasih kerana terus kekal berinteraksi bersama dengan saya di TikTok secara langsung. Bukan saja di TikTok secara langsung, saudara juga boleh dengar secara langsung di frekuensi saudara ataupun menerusi RTM Klik dan juga saluran 705 My Free View. Baik, saya juga nak kongsikan bersama dengan saudara. Tahukah saudara penggunaan gadget atau media sosial yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada diri? Kalau sering mengalami gangguan tidur, sukar untuk fokus, tidak berpuas hati dengan diri sendiri, rasa gelisah apabila berjauhan daripada telefon ataupun mula mengabaikan aktiviti harian yang penting, ini mungkin petanda bahawa saudara memerlukan digital detox. Digital detox, tempoh di mana seseorang mengurangkan atau menghentikan penggunaan gadget seperti telefon pintar, komputer dan juga media sosial bagi membantu mengembalikan keseimbangan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi mulakan dengan langkah kecil seperti menghadkan masa skrin harian saudara dan meluangkan lebih masa dengan melakukan aktiviti luar seperti beriadah. Dan selain itu juga boleh terus dengar Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian AB Syahri bersama dengan band Seroja, Ku Kirim Pesan di Angin Lalu. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Raja Ahmad, Adakah Yang Punya. Semuanya dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Uci Rashid dengan Sani. Selamat petang untuk saudara yang bernama Sani. Terima kasih layan Radio Klasik waktu ini. Yang dalam pemanduannya, nak ke mana agaknya tu, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau mungkin di tempat saudara siarannya kurang jelas, saudara boleh dengar menerusi RTM Klik maupun saluran 705 My Free View. Baik, kita juga dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu irama pop ye-ye, esok sekali lagi saudara boleh dengar 2 hingga pukul 4 petang. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu irama pop ye-ye. Lagu ini, lagu H. Anwar, lagu yang berjudul Di Kau Ku Rindu.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lagu nyanyian Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Lagu rakaman pada tahun 1981. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Terima kasih juga untuk saudara yang terus kekal berinteraksi bersama dengan saya. Saya nak menyapa di WhatsApp Radio Klasik pula. Antaranya ada Hendon Said yang berada di Kota Damansara. Juga ada Jamil Sabran yang berada di Sentul, Kuala Lumpur. Katanya selamat bertugas di Mestika Klasik. Terima kasih banyak. Tak dilupakan juga, kita ada Zaliha Husin. Juga ada Nur Jahan, katanya nak buat ucapan selamat pengantin baru kepada Intan Nozarina dengan pasangannya yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Semoga jodoh mereka berdua diberkati, dirahmati Allah dan kekal bahagia hingga ke jannah. Amin. Dan tak dilupakan juga ada Mia Sara yang berada di Lepar Utara 4 Jengke Pahang. Katanya nak buat ucapan pada saudara yang walau di mana jua berada, semoga kalian sihat sejahtera. Baik, ini pula kiriman seterusnya datangnya dari Fatimah Wahab yang berada di Larkin, Johor. Selamat petang DJ bertugas, semoga sihat hendaknya. Terima kasih banyak. Juga ada Khairuddin yang berada di Kelana Jaya. Juga ada Sunny HS601 Kampung Tabuan Lot

Kuching Sarawak juga turut dengar Radio Klasik waktu ini. Juga ada Kasih Bonda yang berada di Gemencih Negeri Sembilan. Tak dilupakan juga kita ada Rohani Ibrahim yang berada di Slim River dan ramai lagi ni. Terima kasih banyak. Kalau saya tak sempat sebut namanya, jangan marah. Ya, insyaAllah kalau berkesempatan lagi nanti saya akan sebut nama saudara ataupun bacakan kiriman-kiriman saudara. Kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Dan selepas itu, kita dengarkan lagu nyanyian Azian Irdawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.
1: Panas suatu hari. Radio Klasik di Alor Star 94.9.

Freedom dengan Jauh Dirindu. Lagu rakaman pada tahun 1987. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4:39 petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan hiburan E. Ramli, Lambang Ikatan Dua Remaja.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Mestika Klasik.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Mestika Klasik.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 5 petang. Seperti biasa, tepat pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan selepas pukul 5 petang nanti, kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja. Dan pastinya, Aku, Dia dan Lagu Adila 5.30 minit petang. Semuanya selepas pukul 5 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Judy Remy, Berikan Ku Sinar Harapan. Terus layan Mestika Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Goodie. G-U-D-I. Goodie. Goodie adalah tempat membaiki kapal di darat.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum Alia. Hei, lama tak nampak. Balik kampung ke?
2: Waalaikumsalam Kak Sofia. Balik kampung lah. Kali ni ambil cuti lama sikit sambil kemar-kemar rumah.
1: Yelah. Okey tak rumah sewa baru ni? Selesa ke?
2: Selesa sangat Kak Sofia. Nak-nak duduk selang dua rumah dengan Cik Uji. Hari-hari dapat makanan Cik Uji masak.
1: Ni berpeluh-peluh ni balik dari bersenam ke?
2: Dah makan macam-macam. Kenalah bersenam sikit Kak Sofia. Bis walk je ni. Rehat sekejap. Ingat nak ke restoran Pak Mek lepas ni. Bilik-bilik telefon. Terbaca pula berita pasal penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial yang bermula 1 Jun 2026 tu.
1: Oh, ya. Kak Sofia setuju sangat yang tu. Bagus sangat usaha yang dibuat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan Kod Pengurusan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA tu.
2: Lepas ni, semua yang nak buka akaun media sosial perlu buat pengesahan umur dan semua penyedia media sosial berlesen macam Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube juga perlu semak dan sahkan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun.
1: Yang penting Alia, pengguna media sosial ni dah tak boleh tipu umur tau. Sebab pengesahan umur perlu mengikut rekod yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia atau rekod setara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten luar negara yang diiktiraf.
2: Elok sangatlah tu. Sekurang-kurangnya pengguna media sosial terutamanya kanak-kanak tidak lagi terdedah dengan ancaman cyber. Dan secara tak langsung boleh juga bantu golongan ni tidak terlalu tak sup dan terleka dengan pelbagai trend di media sosial.
1: Betul.
2: Mungkin boleh kurangkan juga ketagihan mereka dengan telefon. Tapi kalau mereka yang bawa 16 tahun yang dah ada akaun media sosial ni, macam mana pula tu Kak Sofia?
1: Tu pihak MCMC akan buat proses pengesahan umur secara berperingkat. Kalau didapati pengguna berumur di bawah 16 tahun, mereka akan diberi masa sebulan untuk memuat turun ataupun pindahkan data seperti gambar dan video sebelum sebarang sekatan dikenakan. Tetap kena tahu.
2: Nampak ketegasan MCMC untuk melindungi keselamatan pengguna media sosial terutamanya kanak-kanak kan?
1: Mestilah Alia. Sekarang ni macam-macam kita dengar mengenai ancaman siber terhadap kanak-kanak. Ada buli siber, pendedahan keselamatan yang melibatkan pedofil dan macam-macam lagi. Kadang-kadang mereka sendiri tak tahu yang mereka ni sedang diperhati dan masih tak dapat beza baik buruk kesan daripada penggunaan media sosial ni. Jadi dengan penguatkuasaan pengesahan umur yang dibuat oleh MCMC dan RMC ni, dapatlah melindungi golongan ni daripada terdedah kepada pelbagai kemungkinan.
2: Jadi, mulai 1 Jun, semua pengguna media sosial perlu buat pengesahan umur.
1: Betul. Dan kalau gagal, boleh dikenakan tindakan kawal selia dan penguatkuasaan di bawah undang-undang sedia ada.
2: Paling penting juga Kak Sofia, masyarakat sekeliling pun perlu memainkan peranan. Ibu bapa, guru, jiran semua. Kalau boleh jadi mata dan telinga. Sama-sama pantau anak-anak supaya tidak menjadi mangsa dan memastikan persekitaran dalam talian lebih selamat.
1: Betul sangat-sangat-sangat. Jangan asyik pantau anak-anak aja. Kita ni pun sama asyik dengan telefon. Jadi, kita kenalah jadi contoh terbaik kepada mereka tu.
2: Semuanya perlu bersederhana. Gunakan media sosial dengan bijak. Keselamatan digital ni dah jadi tanggungjawab kita semua.
1: Alia pun kena ingatkan Abang Ajis tu. Anak-anak dia pun perlu pemantauan tau. Jangan pantau si Aspalela tu je.
2: Nasib Aspalela tu kambing Kak Sofia. Kalau tak, kenduri lagi kita Kak Sofia. Gegam betul lah.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 5 petang, 5.20 minit petang, Danny masih lagi temankan saudara. Pastinya sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebentar tadi telah pun kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Adalia Nasharuddin. Nanti kita ada Aku Dia dan Lagu. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada saudara dan juga sahabat-sahabat Radio Klasik yang terus kekal berinteraksi. Ada yang merajuk pun sebab saya tak sempat nak bacakan ucapan-ucapannya. Jangan merajuk. Esok masih lagi ada masa untuk saudara hantarkan ucapan dan insyaAllah nanti rakan penyampai akan bacakan ucapan-ucapan saudara. Masa sangat mencemburui kita. Saya tak sempat nak baca. Apapun, saya doakan semoga saudara dalam keadaan baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu ini, lagu nyanyian kumpulan UKIS, lagu yang berjudul Balada Ani.

0: Radio Klasik, baiklah saudara, kita dah pun menghampiri 5.30 minit petang seperti biasa. Isnin hingga Khamis, saudara akan dapat ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan hari ini Adila merupakan terbitan Sabrina Arifin, disampaikan oleh Syazmil Izzuan dan merupakan kiriman Makruf Harun yang berada di Pontian, Johor, dengan tajuknya Hujan Masih Lebat, dengan tiga buah lagu. Lagu yang berjudul ABC, lagu nyanyian R. Azmi, Tunggu Sekejap, lagu nyanyian Datin Rafi'ah Buang, dan juga Hujan, lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Sama-sama kita ikuti Aku, Dia dan Lagu Adila.
1: Ketika itu tahun 1960, aku berumur 9 tahun dan bersekolah di kampungku dalam darjah 3 di Sekolah Kebangsaan Sanglang, Pontian, Johor. Aku bersekolah agama pada sebelah petang kerana kekurangan bilik darjah dan memberi peluang murid pada sebelah pagi untuk belajar di sekolah agama pada sebelah petang. Dari rumahku untuk ke sekolah dengan membetis atau berjalan kaki lebih kurang sebatu lebih sedikit. Aku dan beberapa rakan sekelasku serta rakan persekolahan yang lain dengan melalui kaki lima beberapa buah kedai dan seterusnya melalui di tepi masjid untuk terus ke sekolah. Sekolahku seperti sekolah dalam bilik darjah Cikgu Syahari, lakonan Tan Sri P. Ramli di dalam filem Masa-Masa Manis. Apa yang ditunjukkan di dalam filem tersebut, itulah keadaan sebenar persekolahan ketika itu. Aku ke sekolah dengan menggalas sebuah beg kain yang berisi buku-buku dan kitab-kitab sekolah agama untuk sekolah rendah pada waktu pagi dan sepasang pakaian baju Melayu berwarna putih untuk ke sekolah agama pada sebelah petang. Turut berada di dalam beg sekolah ialah bekalan makanan bersama air masak untuk dimakan ketika rehat nanti. Aku jarang sekali dibekalkan wang saku untuk ke sekolah. Aku balik dari sekolah pada jam 3 petang setelah belajar di sekolah agama. Begitulah kebiasaannya setiap hari. Dari darjah 1 hingga ke darjah 6, tanpa disedari umurku semakin meningkat. Pada suatu petang ketika belajar di sekolah agama, aku lihat cuaca sedikit mendung dan ada tanda-tanda hujan akan turun. Hanya Allah dan masa sahaja yang menentukan bila hujan akan turun. Guru agamaku sekali-sekala melihat keluar jendela sambil memerhati ke arah langit, seolah-olah berbisik pada langit, bilakah hujan akan turun? Setelah tamat persekolahan agama, aku dan beberapa kawan sedarjahku keluar darjah untuk balik ke rumah. Ketika itu, hujan rintik-rintik mula turun dan kemudiannya beransur lebat. Pakaian kami mulai basah terkena hujan yang kian melebat. Jika kami teruskan juga, pakaian serta buku akan basah lencun. Aku dan beberapa kawanku, lebih kurang 4 atau 5 orang, terus berteduh di masjid. Di dalam masjid, kami mula terasa sedikit kelaparan kerana belum makan. Tambahan pula, cuaca sejuk. Semakin terasa kesejukan dan kelaparannya. Tidak ada apa-apa kami nak makan. Seorang rakanku mencadangkan kami bermain agar hilang rasa kesejukan dan kelaparan. Seorang rakan kami naik ke atas mimbar dan berlakon sebagai khatib lalu menyampaikan khutbah, manakala aku dan beberapa orang rakan sebagai makmum. Aku masih ingat lagi khutbahnya. Katanya hari masih hujan dan kita semua lapar. Kami semua ketawa. Lalu dia turun dari mimbar dan mengajak kami bermain sembunyi atau menyorok di dalam masjid. sementara menunggu hujan teduh sambil menahan kelaparan kami. Kami semua bersembunyi di merata sudut masjid dan seseorang akan mencari kami sehingga sekurang-kurangnya seorang daripada kami yang bersembunyi dijumpai. Sekali-sekala aku melihat keluar masjid. Hujan kian teduh dan kami meneruskan bermain. Lebih kurang jam 6 petang, hujan mulai teduh dan kami bercadang untuk balik ke rumah. Salah seorang rakan kami tiada di dalam kumpulan kami. Ah, kacau. Di mana dia bersembunyi? Kami mencarinya dan kami dapati dia bersembunyi secara membaringkan diri di dalam tempat mandi mayat di stor masjid. Dia kelihatan keletihan dan sedikit lemah. Agaknya kerana kelaparan.

kerana di saat ini pintu bahagia menjelma. Di saat ini pintu bahagia menjelma. ABC, ABC, marilah wahai anak-anak pergi sekolah.

Di rumah, selepas sembahyang maghrib, aku terdengar seseorang memberi salam di luar rumah sambil memanggil-manggil nama atukku beberapa kali. Atukku membuka pintu dan mempersilakan pemanggil tadi untuk naik ke rumah. Tetapi dia enggan. Aku dengar mereka bercakap-cakap seketika, tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Apa hal pula, bisik hatiku. Perkara sebegini jarang berlaku. Atuk memberitahu dia ke rumah kawannya kerana anak kawannya tidak sihat. Lalu dia menyuruh aku mengunci pintu. Lebih kurang 10 malam, atukku sampai ke rumah dari rumah kawannya. Dia terus bertanya kepadaku, sewaktu hujan lebat petang tadi, aku berada di mana? Aku memberitahunya, aku dan kawan-kawanku berteduh di masjid. Dia bertanya lagi, adakah aku ada mengusik barang-barang masjid atau tempat mandi mayat? Aku menceritakan kepadanya bahawa kami hanya bermain sahaja kerana hujan masih lebat dan menunggu ianya teduh. Kami hanya bermain sembunyi-sembunyi sahaja. Anak kawan atuk bersembunyi di tempat mandi mayat, kataku. Atuk hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sahaja. Kawan kamu kena sampuk mayat, kata atuk lagi. Selepas maghrib tadi, dia meracau tak tentu arah dan tidak dapat ditenteramkan. Lain kali jangan bermain lagi macam itu, tak bagus, sambung atuk lagi. Ibuku mula memarahi aku, tapi atuk yang sentiasa menjadi peguam bela dan peguam cara kepadaku mengatakan kepada ibuku dia budak-budak, bukan dia tahu. Tak apalah, lain kali jangan buat lagi, kata atuk menasihatkan aku. Atukku ini mengajar Quran dalam kalangan anak-anak cucu di kampung kami. Sekali-sekala atuk dipanggil jika ada dalam kalangan penduduk kampung terkena gangguan makhluk halus. Aku malam itu tidur lena, tidak ada gangguan mimpi buruk. Aku terbangun tidur apabila ayam telah berkokok bertalu-talu seolah-olah mengejutku dari lena, segera mandi untuk bersembahyang subuh dan terus ke sekolah.

Aku sebagai anak yang dilahirkan dan dibesarkan di perkampungan petani dan penoreh getah tidak terlepas dari kegiatan yang sesuai ketika itu tahun 1960. Dalam usia 9 tahun, aku dan kawan-kawan sebaya telah mengenali pekerjaan menoreh getah dan bercucuk tanam ubi keladi dan lain-lain pekerjaan yang sesuai dengan usiaku. Pada waktu pagi ketika cuti persekolahan, kebiasaannya mengikut atuk menoreh getah. Pada waktu petang, aku bersama kawan-kawan dengan hanya berseluar pendek tanpa kasut, memancing di parit-parit di kebun atau melastik burung di dalam kebun. Pada suatu petang, aku bersama beberapa orang kawan-kawan pergi memancing di parit di dalam kebun. Aku kira jauh juga dari rumah dan tempat ini jarang kami sampai untuk memancing. Kami begitu seronok memancing dan banyak mendapat ikan haruan dan beberapa ekor sepat. Agaknya tempat itu memang tempat atau lubuk ikan haruan. Kami kira lebih kurang 20 ekor ikan haruan. Memang banyak dan jarang kami dapat begitu banyak. Kami begitu gembira. Hari semakin gelap. Tambahan pula, di dalam kebun getah, hampir maghrib. Kalau ikutkan hati, kami masih belum mahu balik. Haruan makin banyak kami dapat. Oleh kerana hari semakin gelap, kami mengambil keputusan untuk balik ke rumah. Ibu mula membebel seperti bertih digoreng kerana kami lambat balik dan seolah-olah tak ingat nak balik ke rumah. Di rumah, selepas sembahyang maghrib, aku terus makan dan mengaji. Sebelum waktu isyak, aku tertidur. Agaknya keletihan memancing tadi. Semasa tidur, aku bermimpi beberapa ekor ikan haruan datang kepadaku dan meminta aku mengembalikan beberapa ekor haruan yang aku tangkap tadi. Mereka memujuk aku agar memulangkan dan melepaskan ahli keluarganya yang aku tangkap tadi. Tiba-tiba aku terjaga dari tidurku dan didapati aku dikelilingi oleh beberapa orang ahli keluargaku dan jiran. Atuk bertanya kepadaku, di mana aku dan kawan-kawanku berada di tempat kami memancing petang tadi? Kata atuk, dari maghrib tadi hingga aku tersedar dari tidur, lebih kurang jam 2 pagi, aku meracau dan bercakap tidak tentu hala dan tidak difahami. Ikan-ikan tersebut aku simpan di bawah rumah kami dan dipelihara di dalam tempayan dengan bertutupkan tempurung. Aku bercadang ikan-ikan itu, aku pelihara di dalam kolam belakang rumahku. Atuk dan beberapa orang saudara mara dan jiran, manakala aku selaku pemandu arah telah ke parit tempat aku memancing petang itu, lalu melepaskan kesemua ikan haruan termasuklah ikan sepat yang kami pancing ke dalam parit berkenaan. Sejak hari itu hingga sekarang, aku tidak lagi memancing di mana-mana, sama ada di sungai atau di laut. Serik rasanya. Peristiwa itu telah berlalu hampir 65 tahun dan telah pun berlalu. Kenangan itu masih segar di benakku. Aku tidak dapat menghubungi rakan-rakan persekolahan ketika di sekolah rendah dahulu. Masih ada lagi ataupun tidak mereka? Kini kami rata-rata berumur 75 tahun. Kejadian sebegini memang di luar dugaan kita. Kejadian pelik tetapi benar. Inilah kebesaran Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, dosa sahabat kami, keluarga kami dan guru-guru kami, dosa yang nyata atau tersembunyi, yang terdahulu atau terkemudian, dan dosa yang hanya Allah yang mengetahui. Bukalah pintu-pintu kebaikan kepada kami semua. Permudahkanlah segala urusan kami. Berkatilah hidup kami. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah.

0: Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Itu dia tadi, aku, dia dan lagu Adila yang telah pun disampaikan oleh Syazmil Izwan dan merupakan terbitan Sabrina Arifin dan merupakan kiriman Makruf Harun yang berada di Pontian, Johor. Semoga saudara terhibur. Kalau nak dengar ulangan pada hari ini, boleh dengar pada 1 pagi nanti. Baik, selepas ini saudara akan ditemani Firdaus Isa yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Tugasan saya berakhir sampai di sini. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih semanis lidah berbicara Diani Sazlina yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan Ritma Klasik petang ini dengan Cinta Gunawan dan Wulan Ini Merindu.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 6.16 minit petang. Bertemankan saya Firdaus Isa, teman petang dan malam saudara dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang awal melaporkan diri, Abel Zali Serban Duo, Kak Rohaya Jack di Kuching, Mama Ila Labu, Nin Banjari, Hajah Sari Haji Karsit. Kita juga ada Halijah Talib di Pontian, Zala Hussein di Ipoh, Aziza Osman di Sungai Petani, siapa lagi, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Min Rahim di JB, Acik Nurmala Mat di Pulau Tiga Parit Perak, Osman Dahan di Ipoh, Jaya Kesuma, Kak Muzlah Temon di Bukit Kapar, Bakar Botak pun ada, Hamidah Kasim di Batu Berendam Melaka, Nani Nur, Kak Kamaruzi, Manda Izzat Sungai Petani, Mas Alostar, Nor Laila di Batu Kikir, Kak Radin Halimah di JB, Kak Wan Nor Riza di Yan Kedah, Rosa Razali di Kuching, Hasnah Minah di Kampung Bukit Hijau Puncak Alam, Mak Tam di Terusan Juasih Negeri Sembilan, Mokhtar Bakri di Kulai, Imah di Marang, dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Ada yang kirimkan WhatsApp, ada yang dengar saja, ada yang dengarkan sewaktu memandu dalam kesesakan lalu lintas. Jadi yang mana dalam kereta tu bertabahlah jadi terus setia bersama saya Firdaus Isa. Jadi ada yang tanya, selalu kalau waktu harmoni klasik kita ada sembang-sembang santai, jadi bila saya dah bertugas dalam Ritma Klasik, jadi kita tukar menjadi sembang-sembang petang, SSP, sembang-sembang petang bersama Firdaus Isa sampai pukul 7. Jadi sembang-sembang santai, kita nak cerita apa? Kita nak cerita tentang goreng pisang. Maklum jelah, tadi saya makan goreng pisang, jadi kita nak cerita tentang kenangan goreng pisang. Baiklah, dengarkan lagu bersama pertemuan ini, Roy dan Francisca Peter dan juga Era Fazira. Pertemuan juga tajuknya.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Cik Puan.
1: Ya, saya.
0: Ha, kenal tak ni?
1: Ha, Encik Sudin eh?
0: Ah, ha, Encik Sudin. Ha, ha. Sebab kami ada rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Baik.
0: Ha, rancangan ni lebih kepada berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan kecil-kecilan. Ha, jadi saya tahu Cik Puan ni berniaga pencuci barang-barang minyak.
1: Betul.
0: Yang botol kuning besar tu kan?
1: Ya, betul.
0: Ha, saya nampak macam menarik. Ah, ha, mungkin pendengar Radio Klasik ni nak tahu apa sebenarnya yang istimewanya barang pencuci yang dijual oleh Encik Puan ni. Sebelum tu ceritakan sikit pengalaman bekerja, mungkin sebelum ni bekerja makan gaji, selepas tu baru mula perniagaan sehinggalah sekarang ni. Ceritakan sikit.
1: Baik, saya bermula asalnya bekerja sebagai technician electrician untuk company lah. Saya kerja makan gaji lah. Sebelum ni saya punya pekerjaan tu 11 tahun lebih dalam bidang maintenance lah masa tu. Tapi memang minat tu lebih pada automotive. So walaupun saya kerja 11 tahun, tapi kadang-kadang masa tu banyaknya habisnya dekat bengkel. Jadi memang pada bujang sampailah dah kahwin, memang minat ke otomotif lah. Walaupun sepanjang kerja tu pun memang selalu lepak dekat bengkel semua kan. So sepanjang masa tu maksudnya kita faham apa yang bengkel nak, barang-barang apa yang dia orang perlukan. So puncanya bermula daripada situ lah. Pada 2022 saya berhenti kerja lepas pada COVID. Lepas tu saya start dengan perniagaan. Mula-mula saya jual minyak hitam dulu.
0: Oh, minyak hitam.
1: Ya, saya jual minyak hitam. Jual minyak hitam pun ada lebih kurang 3 tahun juga. So lepas pada jual minyak hitam tu, saya tukar jual chemical pula. So sampai sekarang lah. So buat masa ni pun dah nak masuk 2 tahun lah.
0: Dah masuk 2 tahun ni. Maknanya penglibatan dalam pekerjaan ni memang terlibat secara langsung dengan bengkel, minyak dan juga alat-alat otomotif lah.
1: Betul. Asalnya semuanya bermula pada hobi lah.
0: Hobi.
1: Kita memang minat pada kenderaan, pada motosikal kan. Tapi dah minat ke situ, kecenderungan tu pun lebih kepada ke arah tu lah.
0: Baik. Pendengar mungkin nak tahu apa produk yang diniagakan tu yang sangat-sangat istimewa, yang boleh mencuci terutamanya barang-barang yang berada di bengkel, motosikal, kereta dan juga mungkin restoran yang menggunakan minyak dan boleh mencuci dengan begitu mudah sekali.
1: Okay, mula-mula bila kita tengok balik, banyak je orang jual produk yang sama dalam market. Tapi masa tu saya tengah duduk dekat bengkel and then saya nampak ada satu produk ni kawan saya pakai. Tapi bila saya cuba guna, saya pelik macam satu, biasa kalau sebut je pasal degreaser ni, bila kita cuci barang-barang yang macam barang enjin, barang apa kan, so biasanya dia akan ada satu side effect. Side effect tu biasanya dia akan keluar warna yang gelap. Maksudnya barang-barang yang kita cuci tu akan lebam. Lepas tu biasanya bila dia kering pula, dia akan jadi macam garam putih-putih, akan melekat dekat barang tu kan. Biasa kalau kita cuci enjin, kita akan nampak. So tapi yang produk yang saya pakai ni, masa tu saya tengok barang tu tak ada. So produk tu tak lebam dan kesan-kesan garam tu pun tak ada. Jadi saya selalu lepak bengkel, banyak bengkel saya pergi. Tapi saya pelik kenapa barang ni tak ada dekat bengkel lain. So bermula pada situ lah. So saya fikir kenapa benda ni tak dikomersialkan, kenapa produk yang bagus macam ni tapi kita tak bagi pada orang lain untuk pakai. So bermula daripada situ lah. So saya cari supplier dia kat mana, apa benda semua. So daripada situ kita R&D balik. So barang yang mula-mula dapat tu pun mungkin belum cukup perfect lagi untuk dijual. So saya ambil barang tu, saya R&D dengan kilang. Maksudnya saya bagi tahu dia saya nak macam mana dan diorang custom untuk saya.
0: Diorang custom kan.
1: So bila dah dapat dalam setahun juga, sepanjang saya jual minyak hitam tu pun saya dah cuba R&D benda ni. So kita dah dapat feedback daripada bengkel-bengkel apa yang perlu dibetulkan lagi. Sampailah sampai satu tahap benda tu saya rasa dah ready untuk jual, and then saya berhenti minyak hitam tu, saya fokus dekat chemical ni.
0: Apa jenama yang istimewa ni? Apa jenamanya?
1: Jenama saya kalau ikutkan, kalau tengok dekat TikTok lah, kami banyak aktifnya lebihnya pada TikTok. Kalau tengok dekat TikTok, pure.chem, pior.chem.
0: Itu dia, pure.chem. Jadi mungkin pendengar nak tahu berapa pula harganya.
1: Okay, harga dia, sebab kalau kita tengok dalam market, biasanya yang untuk pencuci yang boleh rendam dan juga boleh cuci ni memang agak mahal lah biasanya. Dan tak ada lebamkan alloy ni memang mahal. Sebab kita panggil dia alkaline base lah. So biasanya dalam market yang ada pun yang kalau degreaser yang alkaline base, biasanya harga dia memang 100 ke atas satu tong. Tapi yang kami punya, kami jual RM75 lah. Sebab kita fokus pada bengkel-bengkel. Macam saya cakap tadi, niatnya untuk memudahkan kerja-kerja dekat bengkel. Ada juga customer base yang daripada bidang yang lain. Maksudnya daripada pencucian kereta, pencucian motor, dan juga kitchen. Kitchen pun pakai juga barang kita.
0: Kitchen pun. Kitchen
1: sebab dia selamat. Untuk stainless steel dia selamat. Dia tak lebam. Macam kantin, macam fast food punya restoran pun ada juga. Restoran ni yang biasa, yang biasanya yang banyak pakai kitchenware yang stainless steel tu lah. Sebab diorang memang require daripada jabatan untuk ada pencucian diorang kan. Diorang ada inspection, ada apa. So sebelum inspection dia biasanya dia akan cuci lah. Dia biasa yang paling critical dekat bahagian exhaust fan tu, yang tempat sedut minyak tu kan. Dekat situ lah yang paling tebal minyak, biasanya diorang akan guna benda ni lah.
0: Jadi mudah ke untuk penggunaan untuk pencucian tu?
1: Setakat ni daripada feedback yang saya dapat, alhamdulillah. And alhamdulillah, daripada feedback yang saya dapat, banyak bengkel bagi tahu kat saya memudahkan kerja diorang lah. Berbanding dengan produk yang diorang pakai sebelum-sebelum ni, diorang kata yang ini antara yang terbaik diorang pernah pakai lah.
0: Sepanjang penglibatan dalam perniagaan selama 2 tahun ni, boleh ceritakan sikit cabaran-cabaran yang dilalui sama ada mungkin cabaran kereta rosak ataupun stok lambat hantar.
1: Saya bermula daripada 10 tong. Lepas pada saya minta kerja tu, saya beli 10 tong, saya masuk dalam kereta dan saya berjalan ke bengkel-bengkel untuk cari customer. Apa semua kan. So start daripada situ sampailah cabaran macam kereta rosak tu, biasalah. Nama pun kata orang kereta kerja, angkat pula barang berat-berat. And so memang selalulah kereta, memang selalulah buat hal apa semua kan. So buat masa ni pun pada saya masih lagi kata orang mencuba lagi, masih baru dalam niaga ni kan. So masih lagi dalam proses lah untuk ke depan lagi. InsyaAllah ke depan mana tahu ada rezeki kita check van pula lagi besar kan.
0: Untuk perancangan masa depan lah,
1: InsyaAllah.
0: Mana bermula daripada 10 tahun ni, baru 2 tahun ni dapat merealisasikan perniagaan tu.
1: Betul. Sebab dia sebenarnya yang paling penting adalah macam mana nak cari peluang untuk jual barang yang betul. Produk banyak, tapi macam mana nak cari satu barang yang kata orang yang tak ada lagi orang jual, tapi kita nak buat benda tu. Di situ cabaran dia.
0: Di situ ada mungkin peluang yang lebih cerah kan.
1: Betul.
0: Okay, sekiranya pendengar Radio Klasik ataupun peniaga-peniaga bengkel kereta, bengkel motosikal dan juga peniaga-peniaga restoran mungkin ingin menggunakan produk yang dipanggil produk pure.cm ini ataupun pencuci barang-barang minyak, bagaimana untuk mendapatkan produk ni daripada Cik Fuad sendiri?
1: Produk ni wajib cuba. Saya boleh janji dia tak sama macam yang produk-produk yang lain ada tu. Sebab macam saya cakap, satu kelebihan kita orang, kita orang punya unique selling point kita orang adalah bila chemical ni kena tangan dia tak pedih. Nombor dua, bila kena part-part dia tak lebam. So untuk dapatkan ada dua cara. Okay, boleh tengok di TikTok pure.cm pior.cm ataupun hubungi saya terus 013-3000-607.
0: Baik, di akhir rancangan rakan niaga taman menggamit kenangan ni, Sudin ingin memberi peluang kepada Puan untuk mungkin boleh berkongsi ataupun nasihat kepada pendengar-pendengar ataupun peniaga-peniaga kecil yang baru saja nak mencuba-cuba bidang perniagaan maupun bidang perniagaan pencuci barang-barang minyak ni.
1: Nasihat saya pada anak-anak muda yang baru nak start niaga, jangan putus asa. Jalan terus. Kalau misal kata benda tu memang kita minat, buat je terus, jangan berhenti. Cabaran sentiasa ada, tapi apa yang datang kita kena hadap, jalan terus.
0: Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini untuk rakan dari Taman Menggamit Kenangan. Terima kasih kerana bersama dengan Sudin untuk kali ini.
1: Ya, Cik Sudin, terima kasih banyak-banyak.
0: Semoga perniagaan Cik Puan akan terus maju jaya.
1: Amin, insyaAllah. Semoga Radio Klasik juga semakin maju ke depan, insyaAllah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Amin.
2: #saudarakongsi kami itulah.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ya, kita cerita tentang goreng pisang ataupun pisang goreng. Sebenarnya mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, kita kena sebut pisang goreng. Macam sama juga macam ikan goreng. Jadi pisang goreng. Jadi cerita tentang pisang goreng. Nin Banjari kata apa tau? Nin Banjari kata sememangnya kesukaan isteriku yang bernama Faridah. Tak kira lah pisang apa pun, yang pastinya sedap digoreng. Pasti kena ada sambal kicap dan air kopi. Oh, apa katanya, pedas dan panas air kopi tu yang membuatkan rasa pisang tu bertambah-tambah sedap, kata Nin Banjari. Saat Kidin kata selamat bertugas Firdaus Isa dalam ritma klasik. Dah lama tak katanya dalam harmoni klasik. Macam itulah. InsyaAllah saya akan ada sepanjang ritma klasik saja lepas ini. Baiklah. Mas Alustar. Mas Alustar kata suka pisang tanduk. Rasanya masam-masam manis. Dicicah dengan gula pula. Sedapnya. Macam itulah. Ada yang makan dengan sambal kicap. Dan ada juga yang makan dengan sambal kicap. Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya, kirimkan pantun. Goreng pisang di sana sini rasa enak dalam bayangan. Nak beli tak sampai hati, harganya harga kayangan. Beli pisang goreng sendiri begitu senang rasa di hati. Terkedu rasanya setengah mati, pisang dibeli banyak berbiji. Malang sungguh Pak Wan. Ingat nak makan sedap dengan keluarga, kata Pak Wan. Bila pisang penuh biji, macam mana nak buang satu-satu? Sudahnya Pak Wan kata, Pak Wan beli kat gerai tepi jalan. Itulah cerita Pak Wan petang ni. Itulah orang kata apa antara kita kita sembang-sembang petang tentang pisang goreng. Sebut betul-betul, pisang goreng. Baiklah, dengarkan lagu Memori Daun Pisang, duet antara Iwan dan Amelina dan juga The Daun Masa, Dato' M. Nasir.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ella Balkis dari Taman Nilam, Sungai Terap, Tanjung Karang kata, pisang goreng yang sedap, pisang awak, pisang abu sekarang pun susah nak cari, kata Ella Balkis. Siapa lagi? Imah Marang katanya, kenangan goreng pisang ataupun pisang goreng, ceritanya tentang pisang nangka dan keropok pisang katanya. Tu dia kata petang-petang goreng pisang, jual pisang. Waktu tu petang ramai pelanggan-pelanggan datang beli goreng pisang yang saya jual. Itulah kenangan menjadi peniaga. Baiklah, lepas ini ada lagu Sehelai Daun Setitis Embun, nyanyian Syasha. Syasha ni sekali dengar lagunya, suaranya macam tak tumpah, macam Fazal Latif. Dan lepas ini kita ada lagu Bias Cinta, kumpulan Desire, hanya di Ritma Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan melalu lagu Nama Seindah Wajah. Moga nama saudara pun seindah wajah saudara. Baiklah, antara yang kirimkan cerita tentang pisang goreng. Pradis Edeng di kampung Titi Akar Pendang. Katanya isteri saya jual goreng pisang. Apa tu, depan rumah aje. Mula berniaga pukul 3 sampai 7 petang. Dan yang paling laris mestilah pisang awar. Dan ramai yang cerita tentang pisang goreng, ceritanya mesti sedap kalau minum.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nur di Klasik.
1: Nur di Klasik.
2: Nur di Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nur di Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
4: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
4: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Nur di Kelas setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Klasik. Nur di Klasik, merungkai kebuntuan.
6: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam. انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisap, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah Dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
7: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.
8: Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Taha ayat 6 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: tahun.
1: Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? وَمَا

Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia.

0: Kemudian, kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Dan sebaliknya, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 7.46 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Baiklah saudara, pukul 8 malam hingga 9 malam saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu pukul 9 malam ada berita dan kita akan kembali bersama saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehpasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan, kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum, JKSP, berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, Steven Sim Chee Kiong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better. Itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan trend aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu card entry, satu lagi trans nuclear state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merintah zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.17 minit malam. Baiklah, kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam bersama saya Firdaus Issa.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Bagio.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan. Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 9:35 malam. Hampir pukul 10 malam macam biasa. Pukul 10 malam nanti kita akan ada nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman Pilih Hitam dan lagu-lagu dari petikan filem Melayu Klasik. Baiklah, terima kasih kepada Isabel di Kelang, Kak Alifah di Kajang, Asmah Jamira di Pagu, Roza Razali di Kuching, Badri Kamarul di Lipis Pahang, Pak Cu Murizam di Kampung Namek Sik, Haji Bari, Haji Ramli, Mas Alustar dan ramai lagi yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Kalau tadi kita dengarkan lagu Ku Sayang Padamu, Junainah M. Amin, sekarang kita dengarkan lagu Kau Yang Tak Mengerti, Teja.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu S-A-Y-A-N-G. S-A-Y-A-N-G. S-A-Y-A-N-G. Itulah sayang. Huruf pun boleh jadi lagu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Ahmad Nawab. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Intan Liana khas untuk mereka yang bernama Intan. Dan juga lepas tu kita ada lagu Duhai Malam Intan Sarafida. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Nur di Klasik.
2: Nur di Klasik.
3: Nur di Klasik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Insya-Allah,
3: kebuntuan saudara akan terungkai
2: dalam rancangan
3: Nur di Klasik.
5: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
6: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
2: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
6: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
7: Nur di Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang, hanya di Radio Klasik. Nur di Klasik, merungkai kebuntuan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, waktu sekarang pukul 10 malam. Masa untuk kita dengarkan lagu-lagu nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
5: Nostalgia di Klasik.
6: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu-lagu yang bertemakan makan dan juga menu, boleh katakan. Baiklah, kita teruskan dengan lagu Goreng Pisang, nyanyian The Tres Amigos, lagu rakaman tahun 1959. Diikuti lagu Nasi Goreng Bubur Kacang, petikan filem Cemburu, nyanyian P. Ramlee, dan juga lagu sesuap filem Untuk Sesuap Nasi, petikan filem tahun 1952 yang bertajuk Seribu Kali Sayang, dan juga lagu Penjual Roti SFND, dan diikuti lagu Makan Sirih, nyanyian Zahra Agus.

0: Nostalgia di Classic.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama pada zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.47 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, untuk kesan saya nampaknya hampir ke penghujungnya. Lepas ini kita ada lagu Antara Aku dan Bintang, petikan filem Sayang Si Buta, nyanyian Aziz Jaafar. Diikuti lagu Cinta Kasih Sayang, petikan filem Korban. Dan juga lagu Pujaanku, petikan filem Siti Muslihat. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya dalam Nostalgia di Klasik. Antaranya kita ada Isabel di Kelang, kita ada Rimba, kita ada Kak Fadilah di Kuala Pilah, Mas Alostar, Kak Norehan di Bandar Estek, Cikgu Rodah Haji Sawang pun ada, Kak Lifah di Kajang, Pak Lah di Kamusring, Roza Razali di Kuching Sarawak, Kak Muzlah Tamon, Acik Fatimah Zah, Kak Kamaruzi di Muar Johor, Acik Nombor Lamat di Pulau Tiga, Acik Saadia Osman pun ada. Ha, siapa lagi? Kita ada Syarif Amir, Min Rahim di JB, dan ramai lagi sebenarnya. Walaupun tak kirimkan kiriman WhatsApp, tapi setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

nyanyi. Mari aku bertanya dulu. Nanti. Tak usah buat hal di sini.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melalui tes semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pada ayat yang kita bacakan tadi, antara pengajaran. Yang pertama, panca indera pendengaran dan penglihatan serta kulit badan menjadi saksi di akhirat. Yang kedua, penceritaan mengenai kejadian tujuh langit yang mempunyai fungsi masing-masing serta dihiasi bintang bersinar-sinar. Yang terakhir, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kedegilan kaum terdahulu yang sengaja mengingkari tanda kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala sedang mereka menyedarinya. Muslimin dan muslimat, demikian tadi beberapa pelajaran yang dapat kita renungkan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi petunjuk jalan hidup di atas muka bumi ini, mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Gudi. G-U-D-I. Gudi. Gudi adalah tempat membaiki kapal di darat.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmoni Klasik, 12.30 malam hingga 6 pagi.

Kemarahan Sri Aman dan juga Betung. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada Cubit-Cubit Manja. Penerbitnya adalah Diani Syazlina. Apa topiknya tu saudara kena nantikan. Pukul 8 nanti kita ada tema pantun cuti. Saudara boleh hubungi nanti Azura di talian 0322824505 atau di 0322822484, atau boleh hantar saja menerusi FB Radio Klasik. Kita dengar lagu daripada persembahan Search, Seroja. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Temui kami dalam Temu Santai di Klasik, Hari Terbuka Iftar 2026, AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, Forum Teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan, serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026, bermula pukul 9 pagi, bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia A. Karim, Jaiz and the Lafantones. Julaidah. Nama-nama wanita. Nama perempuan yang kita puja dalam hidup kita. Melihat mereka ni umpama meredupkan cahaya yang bersinar dari dalam. Sekali melihat wajahnya, burung-burung mula berkicau dan hati kita menjadi sangat tenang. Itulah dia. Baiklah saudara, bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Hari ini kita ada cubit-cubit manja, 7.30 minit pagi. Penerbitnya ialah Diani Shazlina. Topik apa, siapa watak-watak yang akan keluar, itu saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi kita ada pantun di klasik. Temanya ialah cuti. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik, pantun 4 kerat. Ataupun boleh saja hubungi Azura di talian 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Pastikan saudara betul-betul dah bersedia dengan pantun. Barulah telefon. Kita dengar lagu sekejap lagi, Hijaz, Mesra Desa. Baru balik bercuti semua kan. Dan sebelum itu kita dengar Rashida Bahrudin bersama dengan Hani Joffrey, Senyum dan Senyum Lagi. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

temui kami dalam temu santai di Klasik Hari Terbuka Iftar 2026 AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.

0: Cubit, cubit manja.
1: Meh. Hey, mari kat dulu. Aduh, lah polipah kodong nak gila kuano kat tu. Ni, habis Haji ada benda nak bicar sikit dengan Amin.
2: Abang Haji sini. Ni, Amin nak pergi hantar barang ni. Ha, Kang tak hantar, Kang. Bising kat Suraya tu, Kang.
1: Oh, barang berapa yang penting sangat ni. Ni, habis Haji nak bicar pun penting juga ni. Habis Haji nak bicar pasal tu lah. Nak buka kebun sayur tu lah. Amin nak jadi rakyat kongsi Habis Haji tak?
2: Alah, Abang Haji sini. Amin ni kan. Baru je kerja kat kedai apa ni Pak Long Manan tu, ha. Duit tabung pun ni baru ada sin-sin dalam tu.
1: Dah, kerja tu kan ada cara main perkeso kau dok tu meh.
2: Mestilah ada Abah Ajis. Ni Abah Ajis. Abah Ajis tahu tak, lebih 9 juta pencarum pertubuhan keselamatan sosial ataupun perkeso ni kini mendapat perlindungan sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja menerusi skim lindung 24 jam. Berkuat kuasa 1 Juni tau. Ni bulan ni.
1: Habis Haji tahulah. Habis Haji pada baca jugalah pasal benda tu. Skim yang diperkenalkan menerusi Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 tu memperuntukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial yang lebih meluah. Termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am.
2: Ini nak tambah sikit ni. Pelaksanaan skim bawah perkeso ni secara automatik kepada semua pekerja formal sedia ada tanpa memerlukan sebarang pendaftaran baru oleh majikan ataupun pekerja.
1: Yolah betul sangat. Bagi individu yang baru diambil bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2020, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem perkeso.
2: Maksudnya caruman lindung 24 jam ni ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dilaksana secara berperingkat mengikut fasa yang ditetapkan tertakluk kepada had siling gaji bagi maksud caruman, iaitu RM6,000 Malaysia lah kan.
1: Betul sangat. Jadi untuk permulaan ni, kadar carumnya bagi lindung 24 jam adalah 0.75% daripada gaji bulan ni. Yakni majikan kena bertanggungjawab lah untuk menguruskan potongan gaji pekerja dan melaksanakan pembayaran carumnya skim ni kepada perkeso pada setiap bulan.
2: Baik begitu Abang Haji. Tapi tu kan, macam mana pula dengan pembayaran caruman ni dilaksanakan?
1: Pembayaran ni dia perlu dilaksanakan secara berterusan lah bagi memastikan kesinambungan perlindungan tanpa gangguan, di samping memudahkan pematuhan oleh majikan dan juga pekerja.
2: Patutlah perkeso memperuntukkan 8 faedah demi kelangsungan dan kebajikan pencarum.
1: Memang patutlah.
2: Antaranya faedah perubatan, faedah apa tu hilang upaya sementara, lepas tu ada faedah hilang upaya kekal, serta faedah orang tanggungan.
1: Banyak kata faedahnya tu.
2: Banyak.
1: Tapi tu baru pak meh. Pak lagi adalah elau layanan sentiasa. Faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani vokasional ataupun return to work, RTW dia panggil. Lepas tu ada pula dia panggil faedah pendidikan bagi menyokong masa depan waris.
2: Jadinya Abah Ajis, Amin ni nak kena buat kerja lebih masa lah ni. Siang ni kerja dekat kedai, lepas tu petang kerja dengan Abah Ajis. Boleh lah kan?
1: Boleh lah. Kalau mu nak tengok Kak Surayamu tu menyengor di taman menggamit kenangan ni, cubalah.
2: Abah Ajis ni tadi diminta kita kerja dengan dia.
1: Mu ni kan, Abah Ajis kata rakyat kongsi, bukannya kosi kerja dengan Abang Haji. Itulah mu ni, mu payah pehel. Patutlah Kak Suraya marah sokmo kamu ni, meh.
2: Amin salah faham, meh. Dia
1: tak pehel.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia. Suara getar-getar Oslan Husin mengenang kasih. Diringi oleh orkes Gema Irama di bawah pimpinan Jack Lammers, penyanyi yang berasal dari Padang. Filem pertamanya Detik Berbahaya tahun 1961. Nama Alwi selalu dilengkapi dengan nama Oslan Husin. Sebab apa? Itu sahabat baiknya dalam bidang seni suara ya. Dan pada waktu ketika Oslan pergi terlebih dahulu, Alwi dia duduk memegang kaki Oslan yang telah kaku. Oslan meninggal dunia pada usia 41 tahun. Oslan Husin mengenang kasih. 7.40 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara. Selamat kembali ke ibu kota. Selamat bertugas seperti biasa. Dan hari ini kita ada pantun di klasik, temanya ialah cuti. Ni kata Cik Khairuddin Kelana Jaya. Dia kata lama tak dengar suara Zura. Lamalah. Kita pun pergi bercuti juga, Cik Khairuddin. Saya pergi ke utara Tanah Yak, di Perak, di Penang. Saya masuk ke Selama Perak, pasar Sungai Bayu, melalui Kampung Badang, Kampung Berdarah, Kampung Padang Serai, pergi ke Parit Bunta pula. Seronoklah. Jadi ada juga yang seperti saya, cuti-cuti Malaysia sampai seminggu lebih bersama keluarga tersayang ya, sambil mendengar Radio Klasik menerusi RTM Klik. Itu yang kami sayang sangat tu. Sekejap lagi kita dengar Dato' Aisyah lagunya Anak. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada persembahan Zainal Hitam. Zainal Hitam, lagunya ialah Pekan Rabu. Saya dah tersiar separuh dah sebenarnya. Tapi saya siarkan kembali lagu ini. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

dah semua dah ni. Ni ulam, sulam ni makcik jangan cerita lah. Tempat kita ni makcik mana apa macam abang? Ha, ni belacan, ni belacan buat original makcik. Ha, ni belacan main udang kepai ni. Ha, udang kepai Kuala Kedah makcik. Tempat lain tak ada makcik. Ui, makcik tak percaya.

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Dengarlah kisahnya pakcikku ini.

temui kami dalam temu santai di Klasik Hari Terbuka Iftar 2026 AI Grand Prix 2.0 Iftar International. Antara aktiviti menarik, forum teknologi AI, pameran interaktif, reruai agensi kerajaan serta sesi khas bersama tokoh industri dan media. Bersama kami, Tim Radio Klasik, Sabtu 6 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi bertempat di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Iftar. Dapatkan cenderahati eksklusif. Ayuh bersama meneroka dunia AI, media dan inovasi masa depan. Masuk percuma. Jumpa saudara di sana.